0: moi cerua tuca sorcina, loghindala si va darcinan.
1: Na, na, na, kernat gorgena, kernat gorgena.